pada gelombang 94,7 The Pulse. Setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita akan menyiarkan berita-berita penting dari kompas.com. Juga berita-berita penting di Kota Geelong dan sekitarnya. Jangan lupa seandainya ingin menelpon kami di studio nomor telepon 5222-5947. Dan juga ada text line 04-888-77-947. Waktu sedang menunjukkan pukul 7:01, suhu udara di Kota Geelong pada saat ini 22 derajat Celsius. Marilah kita mendengarkan lagu pertama untuk malam ini. Lagu berjudul Pariban dinyanyikan oleh Siantar Rap Foundation pada gelombang 94,7 The Pulse.

0: 8 p.m. Listen to the latest news headlines, hot topics and Indonesian music on your local community radio station, 94.7 The Pulse. Sampai jumpa di udara.
1: Need a space to meet, plan or grow your community project? 94.7 The Pulse has rooms available to sublet. Perfect for local groups who need a regular meeting spot or a flexible base. Whether it's for workshops, strategy sessions or just a place to connect, we've got you covered. Affordable, central and community-minded. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Let's make space for what matters. Here at The Pulse, giving Geelong room to grow.
2: Who you bank with matters. For our customers, their banking is making a real difference. Community Bank Bowen Heads has been serving our community for more than a decade and now reaching more communities like Armstrong Creek and Charlemont. With $1 million already donated to our community, a great team and a volunteer board of locals, you too can become a customer and support groups that matter to you. Search Community Bank Bowen Heads for more information. Proudly sponsoring 94.7 The Pulse.
3: Para pendengar-pendengar yang setia, andanya baru saja menghubungi dengan gelombang 94.7 The Pulse, silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita membacakan berita-berita penting dari kompas.com. Dan marilah kita mendengarkan berita pertama untuk malam ini berjudul Partai Garuda merasa aneh jika ada parpol gagal lolos ke DPR di 2029 tapi capres yang diusung menang. JakartaKompas.com. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, semua partai politik yang menjadi peserta pemilu di tahun 2029 bisa mencalonkan presiden dan wapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Maka dari itu Teddy berpandangan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholds harusnya otomatis dihapus karena sudah tidak memiliki daya rekat lagi. Berdasarkan putusan MK, presidential threshold dihapus sehingga partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2029. Tidak ada syarat lain dalam putusan MK selain harus lolos menjadi partai politik peserta pemilu, ujar Teddy kepada Kompas.com hari Kamis tanggal 5 Maret. Ketika presidential threshold sudah dihapus, otomatis parliamentary threshold sudah tidak lagi memiliki daya rekat. Parliamentary threshold itu ada karena ada presidential threshold. Ketika presidential threshold dihapus, maka otomatis parliamentary threshold dihapus, sambungnya. Teddy menyampaikan berdasarkan putusan MK, Pilpres dan Pileg harus dilaksanakan secara serentak sehingga sudah diketahui partai-partai yang lolos menjadi peserta pemilu. Menurutnya, jika parliamentary threshold tetap ada, maka akan ada partai politik peserta pemilu yang pasangan capres-cawapresnya menang, tapi mereka sendiri tidak lolos ke DPR. Oleh karena itu, Teddy merasa aneh jika ada capres tertentu menang Pilpres, tapi partai pengusungnya justru tidak lolos ke DPR karena terbentur ambang batas parlemen. Pertanyaannya adalah apakah capres-cawapres pemenang Pilpres akhirnya dianulir karena partai politik peserta pemilu yang mengusungnya tidak lolos parliamentary threshold. Kalau pakai logika bahwa yang sah mengusung capres-cawapres adalah partai politik peserta pemilu yang lolos parliamentary threshold, jelas Teddy. Atau capres-cawapresnya tetap sah, tapi partai politik peserta pemilu yang mengusungnya tidak ada di parlemen. Apakah itu tidak aneh? Partai yang secara tunggal mengusung capres-cawapres pemenang tapi tidak ada di parlemen, imbuhnya. Sulitnya turunkan ambang batas parlemen dari 4%, wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mengemuka seiring rencana revisi undang-undang pemilu oleh DPR. Namun, upaya menurunkan angka tersebut dinilai tidak mudah karena berkaitan dengan kepentingan politik partai-partai besar di parlemen. Anda baru saja mendengarkan berita pertama untuk malam ini dari kompas.com. Sumber informasinya dari internet hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Maret. Dan marilah kita mendengarkan lagu-lagu berikutnya untuk malam ini, para pendengar-pendengar yang setia. Jangan lupa seandainya ada request, jangan malu-malu menelpon kami di studio. Nomor telepon 5222-5947. Juga kita ada text line 0488877947. Ini adalah lagu dinyanyikan oleh Kotak berjudul Masih Cinta.

0: Hi, I'm Mel. The Pulse bridges generations. It's where elders share wisdom, young people spark ideas, and everybody finds common ground. Whether it's a nostalgic tune, a youth-led discussion, or a cultural celebration, the Pulse brings people together. It's radio that doesn't just entertain, it connects. In a fast-moving world, it reminds us that community still matters and that stories, old and new, deserve to be heard. That is why The Pulse is more than radio. It's a shared experience.
1: 94.7 The Pulse.
2: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.
3: Running a not-for-profit and need a home base? The Pulse has rooms available to sublet. Ideal for opening an office, hosting training or holding team meetings. It's a welcoming space in the heart of Geelong, built for organisations that serve the community. Flexible terms, great facilities and a chance to connect with like-minded changemakers. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Your mission deserves a space that supports it. Find it at The Pulse, giving Geelong room to grow.
4: Para pendengar-pendengar yang setia, seandainya baru saja mengikuti dengan gelombang 94.7 The Pulse, silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita selalu membacakan berita-berita penting dari kompas.com. Dan marilah kita sekarang mendengarkan berita berikutnya. Berita berjudul Bukan PHK, survei sebut AI bakal perbanyak lowongan kerja. Kompas.com, tren peningkatan penggunaan AI atau kecerdasan buatan oleh perusahaan dikhawatirkan dapat menghilangkan banyak lapangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja PHK yang dipicu adopsi AI oleh perusahaan telah terjadi di Amerika Serikat, misalnya Amazon yang telah melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya, pekerjanya dan mengganti posisi mereka dengan AI. Namun alih-alih memicu gelombang PHK, European Central Bank justru menyebut tren peningkatan penggunaan AI oleh perusahaan kemungkinan justru menciptakan lapangan pekerjaan. AI dan penciptaan lapangan pekerjaan perusahaan yang menggunakan AI disebut memerlukan karyawan tambahan. Berdasarkan survei ECB tentang access to finance of enterprises, akses ke pembiayaan perusahaan, investasi dan penggunaan intensif AI saat ini belum menggantikan pekerja. Bahkan beberapa perusahaan justru merekrut karyawan tambahan kemungkinan karena ingin mengembangkan dan menerapkan teknologi AI sembari mempertahankan proses produksi yang ada. Kondisi itu mengingat AI diperlakukan sebagai alat untuk membantu perusahaan meningkatkan skala produksi dengan lebih cepat. Dalam satu tahun ke depan, perusahaan yang berencana berinvestasi dalam AI masih akan merekrut lebih banyak orang daripada yang perusahaan yang tidak berjalan ke arah yang sama. Beberapa perusahaan kemungkinan memang menggunakan AI untuk menggantikan pekerja. Kendati demikian, perusahaan umumnya lebih cenderung merekrut staf tambahan untuk memungkinkan mereka menggunakan dan berinvestasi dalam AI. Perusahaan yang banyak menggunakan AI sekitar 4 lebih mungkin untuk merekrut staf tambahan. Dengan kata lain, perusahaan yang banyak menggunakan AI cenderung rata-rata lebih banyak merekrut daripada memecat. Demikian keterangan dalam laman resminya yang ditulis oleh dua staf ekonomi ECB, Laura Labastard dan David Sonderman, dilansir dari Reuters dan ECB hari Kamis tanggal 5 Maret. Anda baru saja mendengarkan berita penting, sebuah artikel dari kompas.com, sumber informasinya dari internet. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 bulan Maret. Para pendengar-pendengar yang setia, marilah kita sekarang mendengarkan lagu berikutnya. Lagu yang mana ya? Bagaimana kita sekarang mendengarkan lagu dinyanyikan oleh Anggun? Siapa bilang gak bisa? Pada gelombang 94,7 The Pulse.